mesin terbakar. Hah? Kapitan, takut pun. Aku Ginan. Ni absen ko. Pingat naman. Alangan, aku main ini.